0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
5: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku yang cepet ilang, dirusuhnya wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, asile dadi rajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro.
9: Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
10: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
11: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
12: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 di Ducati dan di tempat mana di jam 7 sampai nanti dapat bahan semuanya. Sesi pertama sudah sepal spill mainan zaman dulu atau nostalgia sobat pak, sudah ada beberapa yang disebutin ada betengan layangan, ada ini satu lagi nih, empat tali pakai kak sobat pak, sobat pan kita beres nostalgia lagi sobat mana. Kalau zaman sekarang ini menjadi perhatian anak-anak itu ya malah main gadget. Nah ini betul, terus anak mengeksplor dunia gitu, bisa mengasah otorik mereka lagi. Mendul sobat mana sendiri main permainan ke waktu SD atau SMP, lah waktu SD. Jadi biasanya sobat mana SD waktu masuk sekolah tuh, jadi main permainan kayak gini tuh nggak nunggu sekolah. Kalau istirahat tuh istirahatnya berapa bila itu main sama kawannya itu beda kelas gitu. Jadi kelas kalau enggak sepanjang istirahat. Jadi kalau itu belum selesai nanti lagi istirahat gitu. Itu titik serunya sebetulnya sobat. Betengan biasanya pet umpet kayak gitu. Kalau dulu ya di daerah Bila namanya deli-delian sobat pak. Daerah sobat pun sendiri apa boleh main di bagian atau main deli-delian atau petak umpet. Titik serunya waktu kita nggak pernah jadi nih sobat pak. Nah biasanya ada tuh orang jago banget atau sepuh banget nih kalau sembunyi sama waktu pegang pala. Jadi dia sembunyi-sembunyi sampai akhirnya nak duel dulu rasanya sekong gitu karena kalau pegang pala. Nah itu gak pernah jadi, ada banget tuh rasa oh aku jadi aku hebat gitu. Ada juga sobat bahana yang atau orang yang jadi pes banget gitu sobat bahana sembunyi ketahuan terus mau sekong model gimana aja keduluan kayak gitu sobat bang. Ada juga itu jadi terus nah sobat sakit untuk berbagi ya gitu. Boleh banget diceritain sama di kosong lain mungkin permainan beta umpet atau lilian ini jangan sampai sore, dari pagi sampai sore gak pulang di marahnya ataupun main lompat tali pakai gitu. Bila dulu lompat tali pakai biasanya sobat mana dari yang ular kecil, ular besar, habis itu ombak kecil, ombak besar gitu. Ada lagi yang nya itu udah sama kayak anaknya gang itu sobat. Saya pakai apa ya? Lompatnya. Gitu sobat. Lompatnya pakai yang itu. Itu hebat banget dulu, rasa hebat banget kalau di titik itu. Apakah sobat mana juga sepuh lompat tali nih, tali pakai karet dulu namanya karet sobat mana zaman bila itu sempat nggak salah lo ya, tapi kalau di daerah sobat mana mungkin berbeda. Boleh banget nih spill nama apa tuh lompat tali pakai karet, tapi sobat mana dulu tuh entah kenapa lah itu disuruh. Sebetulnya ini dipikir-pikir ternyata berguna. Habis lompat tali pakai panjang itu kita buat disuruh karetnya itu dipasin lagi satu. Awal-awal tuh bikin panjang banget loh. Banget ada satu jam itu bikinnya sobat mana. Habis selesai disuruh lepas lagi semua karet. Nah, itu karetnya mau ke Ibu Bila buat bungkus nasi ataupun emang biar kelihatan lama aja mainnya biar enggak biar anu sobat bahana biasanya suka anaknya tuh lari-lari sobat bahana. Biar lama main lompat tali itu biar enggak ikut lari-lari biasanya itu juga berpengaruh. Jadi habis dipasang kita buat lompat tali disuruhin lagi. Setelah Bila besar Bila pikir-pikir
apa dilepasin lagi? Padahal ya satu paket karet itu, satu kresek karet itu bila pakai ya tiap bila main itu ya bila pakai gitu, nggak ganti-ganti sebetulnya. Tapi setelah besar, kenapa dulu disuruh ngelepas lagi gitu? Dan kecil ya nurut-nurut aja ya sobat bahana, tapi nggak apa-apa sobat bahana, zaman kecil gitu lagi ya. Kalau sobat bahana sendiri gimana, ada cerita lu atau ceritanya waktu kecil bernostalgia bermain apa, boleh banget di Gasol Bali.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 Radio. Mas Batuana tadi sudah bersama Mas banyak sekali ngobrol banyak sekali tentang permainan dan nostalgia zaman Batuana. Sobat Batuana yang lain gitu yang baru gabung juga selamat bergabung di pagi. Semoga aktivitas lancar dan obrolan kita di pagi hari ini lancar. Jadi ada juga beberapa sobat warna yang bilang, kak dulu aku main ketengan sama antar desa, kak, antar dusun gitu. Sobat warna sendiri untuk yang lain gitu ya. Coba bayangin, lo mainnya antar dusun, antar RW gitu, sebanyak apa tuh pemainnya dan seru apa tuh sobat warna? Biasanya ini main sobat warna lapangan, beteng-betengan, rame banget, udah 17-an tuh sobat. Kan kalau main pak mainan kayak gini kalau zaman dulu main permain kayak gini tuh gak usah nunggu 11 Agustus ya sobat. Zaman sekarang wah itu 17 Agustus zaman sekarang tuh juga jarang banget sobat pana yang main permainan kayak gini. Panjat pinang pun udah jarang ya sobat pana. Jadi ayo sobat pana kita memasukkan lagi budaya budaya permainan tradisional gitu ya. Budaya liburan kayak dulu tradisional yang mungkin anak-anaknya atau buah hatinya bisa diajari bermain sama di taman kayak gitu. Jadi mungkin sama keluarganya atau family-nya bisa main sama. Jadi gak hanya main di rumah, main bongkar pasang aja tuh, main mobil-mobilan aja, tapi bisa bikin mobil sendiri alat seadanya gitu. Dari pelepah pisang, bisa dari kulit jeruk bali ya sobat banana. Tuh sobat Bana sendiri dulu pernah bikin mainan apa aja tuh? Kalau Bila ya dulu pernah bikin tembakan dari pelepah pisang. Oh satu, bikin kalung-kalungan dari daun singkong itu. Terus habis itu bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk bali itu juga pernah gitu sobat. Terus bikin kayak kereta tarik-tarikan kayak diup ini. Tuh sobat banget, tapi ini dari daun pisang itu juga pernah. Kalau sobat banget sendiri, apakah ada tuh permainan atau sebuah barang yang diuntungin gitu, tapi buat sendiri keren banget feel di pagi hari ini diceritain sama Bila. Mungkin nanti bisa jadi referensi buat adik Bila nih, biar adik Bila itu setiap pagi atau weekendnya itu dipenuhi mau main HP mau gitu. Dulu pernah sobat banget waktu liburan tuh kayak gitu janjian nih sama tetangga. Ya nanti mungkin ada iklan tuh, iklan yang tayang waktu liburan itu. Nah, itu kan mau nonton mana. Jadi ngajak tetangga, ayo. Intinya di satu rumah gitu, salah satu rumah. Nonton tuh. Situ udah itu bunda-bundanya bersih-bersih rumah, masak, nyuci dan lain-lain, anaknya anteng gitu. Jadi biar anteng dikasih tontonan, dikasih jajan udah enggak berantem. Zaman dulu tuh kayak gitu sobat wahana, tapi zaman sekarang film satu aja anak-anak tuh masih bisa berantem sobat wahana, entah itu rebutan inilah rebutan itu. Zaman dulu enggak, anak zaman pasti nurut-nurut gitu sobat, sampai filmnya selesai bahkan sampai ketiduran juga ada. Terus ada juga yang temannya nih ketiduran ditinggal pulang sobat wahana nonton film tuh. Jadi gitu, kalau dulu masih seru sobat wahana nonton TV bareng. Kalau dulu nonton, sekarang bisa pakai HP ya sobat wahana. Bareng satu gang kayak gitu, satu RT atau satu RW gitu. RT sobat wahana. Satu RT nonton bareng, habis itu sampai pagi, dari pagi sampai siang biasanya. Kalau weekend kayak acara memperingati hari besar kayak gitu sobat. Itu ada film tertentu biasanya tayang dari pagi sampai sore gantian-gantian gitu. Jadi gak cuman kartun aja. Bana sendiri itu waktu kecil apakah juga sama? Atau ada sobat bana yang waktu kecil belum jadi tren TV? TV kan kak gitu. Jadi jarang lihat TV, ada juga mungkin sobat bana ini selain nonton TV ini biasanya sobat atau sobat bana main apa dulu waktu kecil? Langsung ceritain sama Bibi di sini sana balik.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

Kembali lagi di 104,5. Nah, sama tadi kali sempat banget aktivitas di weekend. Kalau dulu waktu kita lah kecil gitu. Untuk bunda-bunda nih zaman sekarang ya sobat, semoga sepertinya sudah diajarkan untuk bermain tradisionalnya, bermain aja ya sobat kali. Lalu biasanya sobat Bana ada juga nih satu hal yang bisa jadi sumber bunda-bunda ini bisa murka kalau waktu atau waktu hari minggu anaknya main. Yaitu main gak ingat waktu sama drama dulu Bana. Tadi pagi-pagi tuh bangun tidur tuh udah suruh mandiin, udah suruh nyuapin, habis itu udah berangkat main gitu. Sampai rumah temennya siang-siang itu. Bunda-bunda biasanya tuh kalau siang tuh nyuapin anaknya lagi kan makan siang buat bahan. Si anak ini malah makan di rumah tangganya tuh. Nah itu biasanya buat bunda-bunda murka. Makan di rumah aja, jangan makan tangga. Biasanya kayak gitu sobat bahana. Tapi sobat bahana, kalau kita udah terlanjur gitu, waduh bunda-bunda itu udah sini gitu. Terus habis itu, kalau ada juga sobat bahana di weekend tuh, bunda murka biasanya karena kita main tuh, tiba-tiba tuh ada tukang entol, ada tukang es krim, ada tukang cilok kayak gitu. Nah terus itu biasanya buat anak-anak yang jajan ya sobat ban, pasti minta. Dan mintanya itu pertama tuh ada tukang entol, udah minta diturutin. Habis itu ada tukang es krim, minta lagi. Terus udah tadi kan udah jajan bundanya gitu. Terus habis itu anaknya, tapi kan itu es krim, mesti gitu. Terus sampai siang tuh sobat mana, sampai siang tuh gantian banyak sekali penjual-penjual yang masuk gang itu atau melewati rumah. Karena tahu itu anak-anak kalau libur itu pasti di rumah gitu. Habis itu sobat mana, sehari itu kalau libur malah bisa makin boros. Biasanya yang biasanya sekolah cuma sangu atau diberi uang saku itu, kalau libur malah bisa 10. Karena apa? Karena mungkin ada 5 penjual yang lewat. Itu penjualnya dikasih 2.000, beli 2.000. Waduh, itu bisa sampai 10.000 per minggu. Nah, sobatnya per hari minggu. Wah, itu bikin bunda-bunda biasanya kalau malam tuh udah bilang, gak mungkin lagi karena udah jajan gitu. Nah, sobat-sobatnya sendiri dulu tim seperti itu. Mungkin apakah juga drama dulu kalau mau minta jajan di penjual yang lewat gitu sobat-sobatnya. Apakah sobat-sobatnya langsung gitu, langsung bunda enggak jajan gitu, atau nurut aja kalau enggak kasih uang jajan, atau ada juga nih sobat bana jual lewat bundanya belum ngasih uang, belum bilangnya udah bilang pak beli 1.000 dikasih tuh pentolnya, uangnya enggak dikasih, enggak tahu anaknya itu mungkin belum ngerti sobat bana. Tapi itu ngeselin banget kan sobat bana. Jadi tukang penjualnya itu jadi stop, udah pesen, tapi belum bilang bundanya kalau beli. Nah, terus ke rumah bilang bundanya beli ini, udah dibeli. Nah, itu mau gak mau kan harus bayar ya sobat bana. Itu yang paling ngeselin biasanya anak-anak bocah itu. Apakah sobat bana ada juga yang seperti itu gitu? Nah, buat sobat bana yang seperti itu, semoga gitu ya, anaknya nanti gak kayak gitu ya sobat bana. Jadi diajarin yang bagus gitu, diajarin kalau ada penjual kuat itu minta nya dulu baik-baik. Sobat Bana, ternyata ya sobat Bana, berakhir sudah juga sobat Bana siaran Bila pada pagi hari ini. Bila akan kembali lagi besok ya sobat Bana, siaran topik-topik yang lagi gitu. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol, sudah membahas banyak sekali topik tentang nostalgia, permainan, hingga aktivitas selalu jajan-jajan gitu. Dulu waktu terus sekarang gitu. Pastinya serunya gak kalah berbeda, cuman mungkin cara bermainnya dan cara kita berinteraksi berbeda gitu ya sobat. Jadi sebenarnya jangan dilupakan permainan zaman dulu atau tradisi di zaman dulu gitu ya sobat. Bisa dilestarikan lagi ke anak cucu. Sobat Bana, Bila pamit. Assalamualaikum.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

Bahana Radio, Sobat Bahana, polisi akan segera melimpahkan perkara Roy Suryo CS. Sobat Bahana, koordinator tim hukum Troya Refli Harun menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sobat Bahana, yang menyebutkan penyidik ini akan melimpahkan perkara Roy Suryo ke Kejaksaan atau P21. Sobat Bahana, menurut koordinator hukum Troya Refli Harun, pernyataan itu bersifat normatif. Refli menilai Kabid Humas Polda Metro Jaya tak tahu kapan penyidik ini akan melimpahkan perkara itu ke Kejaksaan. Sobat Bahana, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 22 Mei kemarin, Refli Harun mengatakan kalau pernyataan yang normatif pernyataan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya itu bersifat normatif. Kemudian dia juga menilai pernyataan itu menandakan belum mengetahui apakah P21 dan Sobat Bahana. Ini menurutnya apa yang disampaikan memang doing his job sebagai seorang humas. Sobat Bahana, terlepas dari itu, Refli Harun menilai perkara yang menyeret kliennya ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, penanganan perkara itu terlampau lebihi batas waktu yang diatur dalam KUHAP baru. Sobat Bahana, demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, Sobat Bana. Nikmati akhir pekan bareng keluarga, barengan teman-teman tercinta, atau mungkin lagi sendirian, atau justru malah disibukkan dengan segala rencana dan aktivitasnya. It's okay, semuanya dinikmatin aja gitu ya. Yang pasti di Labana udah siap banget nih menemani apapun yang ingin dikerjakan pagi hari ini, Sobat Bana. Kita bareng-bareng menikmati ngopi spesial untuk bisa ngobrolin bareng nih topik yang bakal kita hadirkan pagi hari ini di ngopi spesial barengan Lila gitu. Nah, Sobat Bana, kalau mau weekend gini kan identik dengan suasana nyantai gitu ya. Mau ngopi juga boleh gitu. Nah, yang mau ngopi nih Sobat Bana, kira-kira kalau akhir pekan seperti ini pilih ngopinya di rumah atau ngopinya pakai nongkrong aja di luaran gitu. Oke, kita tunggu di sini ya komentarnya atau ceritanya Sobat Bana, silakan deh bisa di-share mulai dari sekarang. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin, apapun itu yang terjadi boleh banget ya kasih informasinya ke sini. Kita tunggu juga di ngopi spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Mbana Radio Sobat Bana. Yang barusan gabung barengan Lina di sini, gimana kabarnya akhir pekan hari ini? Semoga tetap sehat, semangat gitu ya, dan kopinya udah siap juga menemani pagi ini gitu loh. Menikmatinya di ngopi spesial. Lebih aja banget gitu, apalagi kita bisa bisik-bisik tetangga. Bukan gosip ya. Kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ngobrol santai ya tentang hal-hal keseharian gitu. Pagi ini temanya sih ringan aja sih Sobat Bana, tapi tetap ternyata sering bikin apa ya, bikin pilihan sendiri gitu loh. Nah, akhir pekan nih Sobat Bana, kalau kamu nih lebih milih ngopi di rumah atau nongkrong di luar gitu. Ada sebagian yang tim rumah banget gitu. Katanya sih lebih hemat, lebih tenang, bisa pakai daster, celana pendek gitu ya. Tanpa mikir penampilan gitu deh. Tapi ada juga yang merasa kalau weekend tuh kurang seru banget kalau tidak menikmati udara luar gitu loh Sobat Bana. Nah, kalau kamu sendiri coba kasih dong ceritanya di sini gitu. Kalau akhir pekan lebih pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar? Kita tunggu ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio gitu. Ya, Sobat Bahana waktunya banyak banget sampai di jam 10 pagi dan boleh dong berbagi informasi juga apapun yang terjadi sekitar kamu. Kita tunggu di sini ya. Kalau ada videonya langsung share aja ke 0856345445. Ya, Sobat Bahana. Kemarin kan sebagian besar wilayah Sumatera ini mengalami pemadaman listrik massal sekitar 6 jam ya. Di sejumlah wilayah Palembang, Sumatera Selatan yang akhirnya kembali menyala pada Sabtu 23 Mei hari ini. Jam 00:30 dini hari tadi Sobat Bana. Nah, sebelumnya listrik padam di seluruh hampir di seluruh wilayah Kota Palembang sejak hari Jumat kemarin sekitar jam 18:44 gitu, dan tentu saja gangguan itu membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat, menjadi terganggu. Gelap gulita juga kondisinya gitu ya, sampai saat ini pun penyebab listrik padam ini belum diketahui Sobat Bana kenapa gitu. Tapi yang pasti ini ya, selama listrik padam jumlah ruas jalan di sana tuh juga minim penerangan dan warga pun juga banyak yang keluar rumah karena gerah gitu, nggak bisa nyalain kipas angin, nggak bisa nyalain AC gitu. Nah, pagi hari ini Sobat Bana jam 00:30 sudah hidup lagi listriknya gitu ya. Jadi udah bisa beraktivitas lagi seperti biasa ya. Memang peristiwa ini memang lagi ramai juga diperbincangkan di media sosial. Banyak warga yang mengeluhkan, duh lama banget pemadamannya. Terutama karena terjadi pada malam hari nih ya, saat masyarakat tuh sedang beristirahat gitu Sobat Bana. Tapi meskipun aliran listrik sekarang sudah kembali normal, sebagian masyarakat di sana ternyata juga masih mengaku khawatir kalau gangguan serupa itu bisa terjadi kembali. Seperti itu Sobat Bana.
1: Takdir sing paling indah ralio mung duweni awakmu. Mergo bumi, langit, segoro wis dadi siji ning paras lan netramu.

0: Terima kasih Sosisa.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, beberapa hari lagi kita merayakan Hari Raya Kurban gitu ya. Dan mungkin yang masih pada sibuk berburu hewan kurban gitu Sobat Bahana, kita tahu juga nih gimana kiat memilih kurban sesuai dengan ketentuan. Kiat memilih hewan kurban yang sesuai dengan ketentuan ya Sobat Bahana. Yang pasti harus cukup umur gitu. Kalau untuk kambing atau domba, ini minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi seri tetap gitu maksudnya. Terus kalau sapi atau kerbau, ini minimal 2 tahun atau sudah berganti gigi seri tetap. Dan untuk pengecekan usia, ini bisa dilakukan dengan cara cek catatan kelahiran hewan. Kemudian cek gigi hewan apabila 2 gigi susu bagian depan sudah tanggal, Sobat Bahana. Kemudian untuk kambing atau kalau ini ya, 2 gigi susu di bagian depan ini sudah tanggal. Untuk kambing atau domba ini berusia 12 hingga 18 bulan. Dan kalau sapi atau kerbau berarti berusia 22 bulan gitu. Nah, berarti juga mesti perhatikan nih Sobat Bahana, tidak cacat dan sesuai dengan syariat gitu. Hewan yang perlu dihindari nih Sobat Bahana, buta, kemudian pincang, terlalu kurus, telinga terpotong, ataupun juga ekor putus gitu ya. Terus ini yang paling utama tuh sehat gitu, dengan ciri-ciri aktif dan tidak lemas, nafsu makannya baik, kemudian matanya berwarna cerah, cuping hidungnya basah tetapi bukan karena flu ya. Terus bulunya bersih dan juga mengkilap, tidak menunjukkan gejala sakit seperti lemas dan tidak memiliki luka yang serius Sobat Bahana. Nah, ketika diperiksa petugas, ini pastikan pilih hewan kurban dari tempat penjualan yang sudah diperiksa oleh petugas ya, petugas kesehatan hewan gitu. Kemudian hewan ini berasal dari lapak yang sudah diperiksa oleh dinas terkait. Ini juga jaminan nih Sobat Bahana ya. Hewan kurban yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk berkurban ini menjadi tidak sah gitu. Nah, kalau tidak sah Sobat Bahana, hewan itu memiliki status daging biasa gitu, bukan menjadi daging kurban gitu ya. Oke, jadi ini juga yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Sobat Bana, memilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan tidak menunjukkan gejala penyakit. Baik, kita ada di menit yang ke-25 dari jam 8 pagi, saat pagi Lila yang baru saja gabung juga di sini mungkin. Tapi kalau udah gabungnya dari tadi, makasih banget gitu. Nah, ngomongin soal akhir pekan nih Sobat Bana, kira-kira apa ya? Pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar aja mumpung akhir pekan gitu Sobat Bana. Sebenarnya sih bukan soal kopinya aja ya, tapi suasananya gitu. Kalau ketemu teman, cari udara baru, sampai berburu tempat yang estetik buat foto, mungkin Sobat Bana lebih pilih nongkrong di luar, ngopi di luar gitu. Tapi walaupun punya tuh emang anak rumah banget gitu Sobat Bana ya, lebih hemat juga, bisa ngumpul bareng keluarga, nah mungkin pilihnya ngopi di rumah gitu. Nah kalau kamu sendiri nih Sobat Bana, kira-kira masuk tim yang mana sih, ngopi di rumah aja atau ngopinya nongkrong di luar gitu? Tunggu ya Sobat Bana, bisa di-share di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana, terus di radio visualnya Bahana, lewat aplikasi Express Radio, di situ ada chat roomnya. Silahkan bisa banget juga untuk ceritain nih pilihan kamu gitu. Kalau akhir pekan tuh ngopinya di rumah atau ngopinya nongkrong di luar gitu. Oke, buat mana silahkan deh, kita tunggu yang juga masih pengen gabung di sini menikmati suasana akhir pekan dengan menikmati ngopi spesial gitu. Gak usah khawatir, waktunya masih banyak banget ya. Sampai di jam 10 gitu. Jadi yang berbagi, pengen berbagi informasi juga kita tunggu banget, karena waktunya juga masih banyak. Silakan aja kalau punya videonya, nah lebih bagus gitu, ke 0856345454545. Bisa juga di radio visualnya Bahana gitu ya, lewat aplikasi Space Radio gitu. Hey Sobat Bahana, selamat pagi nih yang sudah berbagi cerita di sini. Coba siapa? Kalau akhir pekan pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar, alasannya apa nih? Selamat pagi nih dari Ita. Aku tuh suka banget loh Mbak ngopi barengan suami gitu. Tapi kalau akhir pekan sih sebisa mungkin ngopinya barengan aja di rumah gitu. Jadi kalau nggak akhir pekan bisa ngopi sendiri-sendiri di luar gitu Mbak maksudnya? Oh enggak, mungkin pupu lagi ada waktu bareng, biasanya kan ngopinya sendiri-sendiri gitu kali ya. Suaminya mungkin ada kerjaan, ngopinya di luar barengan teman, mbaknya di rumah, nampung akhir pekan bisa dinikmati ngopi barengnya itu di rumah aja gitu. Ya hemat, bisa sambil masak dan ngobrol sama keluarga, tuh kan bener. Nah ini dia nih Sobat Bana, tim rumah yang biasanya memang punya alasan kuat ya. Udah bisa hemat, terus menikmati quality time juga barengan keluarga gitu ya. Sobat Bana kalau dipikir-pikir memang cara menikmati ngopi itu kan macam-macam ya. Ada yang cukup pakai kopi saset atau juga kopi tubruk gitu di rumah, temani gorengan dan mungkin juga playlist favorit itu rasanya tuh udah healing banget gitu ya. Tapi ada juga yang bilang suasana luar itu juga penting untuk bisa bikin kita tuh fresh lagi gitu loh, karena udah hari ke belakang udah disibukkan banget dengan aktivitasnya, pikirannya juga udah terkuras tenaga sewaktunya gitu ya. Nah mungkin akhir pekan memang saatnya buat merefresh lagi gitu, ngopi di luar ini kadang memang menjadi cara recharge setelah 5 hari kerja atau aktivitas yang udah padat banget gitu Sobat Bana. Nah meskipun begitu ya, nongkrong di luar itu kan kadang-kadang juga bikin dompet deg-degan, apalagi tanggal-tanggal seperti ini ya. Niatnya pesan 1 gelas kopi, pulangnya bisa tambah t-shirt, mungkin juga foto-foto, tanpa sadar, wah pengeluaran pun juga ikut nongkrong nih sobat Bana. Oke, kita masih tunggu di sini di ngopi spesial untuk yang mau kasih ceritanya di sini ya. Kita persilahkan nih sampai jam 10 lagi nanti.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Buana, setelah 12 jam listrik di sebagian Sumatera Utara belum menyala. Sobat Buana, listrik di wilayah Sumatera Utara atau Sumut ini padam karena gangguan pada transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN sejak kemarin. Dan sampai pagi ini Sobat Buana ternyata masih ada sebagian wilayah Sumatera Utara yang listriknya belum sepenuhnya pulih. Sobat Buana, seperti di Deli Serdang misalnya, ini di daerah Tembung ini juga masih mati lampu. Dan Sobat Buana, listrik di sini juga sudah padam lebih dari 12 jam dan membuat jaringan internet terganggu. Sobat Buana, listrik juga masih padam di wilayah Jalan Flamboyan, Jalan Asrama Medan Helvetia. Namun listrik sudah hidup kembali di wilayah Perumnas Mandala, Deli Serdang, sebagian wilayah di Tanjung Morawa, Deli Serdang, juga Jalan Bromo Medan. Sobat Buana, PLN Sumatera Utara ini sebelumnya sudah menyampaikan permintaan maaf terkait pemadaman listrik serentak di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. PLN mengatakan pemadaman itu terjadi karena cuaca buruk. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 19 menit lagi di sesi yang pertama. Masih banyak banget kesempatannya untuk gabung di sini. Silakan berbagi informasi juga nih, apapun yang terjadi sekitar kamu ya, situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan. Nah, semuanya boleh banget. Kita tungguin gitu di 0856345455. Baik Sobat Bana, saat pagi dulu nih yang si pingin berbincang-bincang ngobrol gitu bareng Alila untuk topik hari ini, jangan kemana-mana, terus dong stay-nya di situ ya. Kalau akhir pekan kayak gini, pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar gitu Sobat Bana. Mau cari tahu ya, ngopi di rumah lebih nyaman ataukah lebih membosankan? Nongkrong di luar itu jadi kebutuhan suasana atau mungkin sekedar ikutan tren aja? Dan buat warga Ngawi juga nih, weekend itu idealnya seperti apa sih? Mungkin bisa ceritain juga di sini gitu ya. Pokoknya kita tunggu di sini. Yang sudah masuk dulu aja, terima kasih. Halo, selamat pagi Mas Dika. Kalau aku sih pilih nongkrong di luar, ketemu teman itu bisa bikin pikiran lebih fresh gitu loh Mbak. Oke, betul banget juga sih, betul juga sih gitu. Kadang-kadang kan yang dicari itu bukan kopinya ya, tapi teman, cerita dan suasananya gitu ya nggak sih? Oke, Mas Dika, makasih banget ya udah gabung di sini. Terus ada satu lagi nih, Aan. Halo Aan. Kalau akhir bulan kayak gini ya pilih ngopi di rumah aja gitu Mbak. Awal bulan deh, ntar baru nongkrong. Kan nyawa saku banyak kalau awal bulan. Kalau gini kan ya nanti kalau ditraktir temen juga gak enak gitu. Kalau gak ngeraktir juga kadang-kadang gak enak. Jadi serba susah, jadi mendingnya lebih aman gitu ya. Daripada gak enakan, ya mending ngopinya di luar, di dalam rumah aja, di rumah aja gitu ya. Realistis juga sih, aneh ya, berarti bukan tim rumah atau tim luar gitu, tapi ya menyesuaikan tanggal. Kalau bukan tanggal sih, kalau Lila bilang ini menyesuaikan dana gitu. Biasanya kalau dana tua kan memang dananya mesti diirit gitu kan. Kalau tanggal muda bisa lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi gitu kalau nongkrong di luar gitu ya, aneh ya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Sobat Buana, kalau akhir pekan tuh lebih pilih nongkrong di luar atau cukup ngopi di rumah aja? Nah, kasih pilihan nih, boleh dong cerita pilihannya gitu di sini ya, di ngopi spesial. Kita ntar lanjut lagi di sesi yang kedua, so keep stay tuned.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Mulai 1 Juni, pengguna media sosial di Malaysia ini wajib mengunggah dokumen verifikasi usia. Sobat Bahana, pemerintah Malaysia ini mewajibkan pengguna media sosial untuk mengunggah dokumen resmi. Dokumen resmi ini seperti kartu tanda penduduk atau paspor sebagai mekanisme verifikasi usia untuk mencegah penggunaan medsos anak di bawah usia 16 tahun. Sobat Bahana, ketentuan itu mulai berlaku 1 Juni 2026 seperti diatur dalam pedoman pelindungan anak atau CPC dan pedoman mitigasi resiko atau RMC yang berada di bawah Undang-Undang Keamanan Daring 2025 di Malaysia. Sobat Bahana, menurut Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Ni Ching, kayaknya sudah meminta platform media sosial untuk menerapkan verifikasi usia. Jadi pengguna media sosial Sobat Bahana ini wajib memverifikasi usia mereka dengan menggunakan dokumen yang dikeluarkan pemerintah seperti kartu identitas, paspor, atau dokumen resmi yang lain. Sobat Bahana, apabila verifikasi usia di media sosial hanya dilakukan dengan pernyataan diri, maka siapapun bisa mengaku cukup umur untuk menggunakan media sosial. Sobat Bahana juga mengatakan untuk sementara Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia belum menetapkan teknologi spesifik yang harus digunakan platform media sosial untuk memverifikasi usia. Dan pemerintah Malaysia akan memberikan jangka waktu untuk menerapkan proses itu sebelum tindakan penegakan hukum diambil. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bayana, masih ada waktu 1 jam di Ngopi Spesial untuk edisi akhir pekan hari ini di Sabtu 23 Mei ya. Ada satu hal yang menarik nih Sobat Bayana, kalau sekarang ini, sekarang tempat ngopi itu bukan sekedar tempat minum kopi aja gitu. Kadang jadi tempat kerja, jadi meeting kecil, tempat meeting kecil gitu ya, reunian gitu, bahkan jadi tempat untuk bisa mencari inspirasi gitu loh. Sementara rumah tuh juga sudah mulai berubah. Banyak orang bikin sudut ngopi sendiri gitu di dalam rumah ya, tidak perlu mahal, yang penting sih nyaman gitu. Jadi sebenarnya bukan pilihan ini bukan soal mana yang paling benar, karena tiap orang kan punya cara untuk menikmati weekend tuh berbeda-beda gitu Sobat Bana ya. Kalau memilih, harus memilih salah satu di akhir pekan ini, Sobat Bana lebih milih ngopi di rumah atau nongkrong di luar gitu. Kita tunggu nih Sobat Bana, silakan deh bisa di-share lagi ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, di situ ada chat roomnya, bisa juga tulis komennya di situ, kita bakal angkat di sini gitu. Jadi segala platform media sosial kita bisa banget ya untuk memberikan tanggapan atau komentarnya. Kalau akhir pekan Sobat Bahana kira-kira pilih yang mana nih? Yang yang pilih ngopi di rumah aja atau nongkrong di luar gitu. Waktunya masih banyak banget, kita tungguin sampai jam 10 pagi ya. Buat Bana, setelah ini kemarin dihantam dengan banyak informasi tentang hanta virus gitu ya. Nah sekarang ini muncul lagi kondisi sekarang juga sudah ditetapkan sebagai darurat internasional loh Sobat Bana, wabah Ebola gitu. Nah Sobat Bana, wabah Ebola gitu yang sudah mulai menyebar juga di berbagai negara gitu, dan ini tugas Palang Merah itu juga ini ya, siap-siap menangani jenazah korban yang meninggal dunia akibat Ebola di Center Medical Evangelix Komune Hoho Bunia, Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo di hari Kamis 21 Mei lalu Sobat Bana. Mereka ini menangani jenazah korban yang meninggal karena Ebola gitu ya. Dan WHO sendiri menyatakan kalau sampai Jumat kemarin Sobat Bana, korban epidemi Ebola di Republik Demokratik Kongo ya, ini sebagai pusat penyebaran gitu, sampai kini ini sudah mencapai 82 kasus yang terkonfirmasi dengan 7 kematian terkonfirmasi Sobat Bana. Tapi jumlah sesungguhnya diperkirakan akan lebih besar lagi gitu ya, jauh lebih besar gitu. Hampir 750 kasus suspek dan 177 kematian. Itu kondisi kondisi terkini di pusat penyebaran, dan WHO ini Sobat Bana sudah menyebutkan kalau Ebola menjadi darurat internasional.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bayangnya, WHO memang sudah menetapkan bola ini menjadi darurat internasional ya, dan kita juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap Ebola gitu Sobat Bana. Pemerintah Indonesia sendiri sudah merespon status yang dikeluarkan WHO gitu ya, dengan cara meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Ebola ini gitu. Nah, caranya gimana? Langkah yang dilakukan oleh Kemenkes Sobat Bana, ini menyediakan petugas dan juga melakukan screening ya di pintu masuk internasional. Kemudian menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional kalau ditemukan kasus bergejala Ebola. Meningkatkan kapasitas laboratorium nasional ini untuk mendeteksi secara cepat dan juga respon dini Sobat Bana. Ini langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap virus Ebola ya. Nah, jadi untuk masyarakat sendiri nih, Sobat Bana dihimbau untuk cuci tangan dengan sabun secara rutin, pakai masker ya saat kurang sehat atau di tempat dengan kerumunan, dan segera periksakan diri Sobat Bana kalau mengalami gejala Ebola setelah bepergian dari luar negeri. Bana, jumlah kasus 2026 ya, kasus Ebola berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 17 Mei 2026 untuk jumlah kasus 2026 ini mencapai 246 di dunia dan dengan 80 kematian. Status darurat ini ditetapkan WHO lantaran memiliki tingkat positif dan juga kematian yang tinggi serta lintas negara. Tapi belum ada nih Sobat Bana, mudah-mudahan sih tidak ada ya kasus terkonfirmasi, kasus Ebola yang terkonfirmasi di Indonesia gitu. Jadi Sobat Bana, jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker ya saat keluar rumah atau lagi ada di kerumunan banyak orang, dan segera periksa kalau mengalami gejala sakit Ebola setelah Sobat Bana mungkin bepergian dari luar negeri gitu. Untuk penularan kasus Ebola sendiri Sobat Bana, ini bisa dengan kontak langsung ya dengan manusia, hewan atau benda yang terkontaminasi oleh virus gitu. Gejalanya diantaranya demam, kemudian nyeri otot, diare dan juga pendarahan. Sobat Bana, untuk durasi gejalanya sendiri ini bisa dirasakan antara 2 sampai 21 hari gitu. Di kewaspadaan ini harus terus kita galakan, gak cuma terhadap Ebola aja, tapi juga hantavirus ya Sobat Bana yang ini sudah ditemukan di Indonesia gitu. Oke, kita ini sekedar mengingatkan Sobat Bana tentang kasus Ebola yang sudah ditetapkan sebagai darurat internasional oleh WHO karena bisa lintas negara dan tingkat kematiannya juga tergolong tinggi. Masih tunggu nih sekarang yang pingin berbagi pendapat, tanggapan gitu tentang topik kita hari ini. Akhir pekan nih Sobat Bana, pilih ngopi di rumah aja atau nongkrong di luar gitu. Nah, itu dia topiknya ya. Kita masih tunggu di sini, bisa di-share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana gitu. Selamat pagi nih dari Santi. Kalau aku sih sebenarnya suka ya dua-duanya, gantian aja gitu. Kalau capek ya di rumah, tapi kalau butuh suasana baru ya aku nongkrong di luar aja gitu. Di semuanya gitu ya, tim semuanya gitu ya Santi ya. Oke, terima kasih. Yang lain kita masih tunggu di sini loh di Ngopi Spesial.

0: RS ニュース。
1: Sobat Buana, listrik padam massal di Sumatera menyebabkan Padang macet total. Sobat Buana, pemadaman listrik massal yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, Riau sampai Sumatera Barat pada Jumat 22 Mei malam ini melumpuhkan sebagian aktivitas masyarakat. Gangguan listrik ini tidak hanya membuat pemukiman menjadi gelap gulita dan juga aktivitas usaha terganggu, tapi juga menyebabkan kemacetan di sejumlah lokasi akibat lampu lalu lintas yang tidak berfungsi. Kota Padang, Sumatera Barat misalnya, padamnya listrik Sobat Buana membuat sejumlah traffic light mati total, dan kondisi itu menyebabkan arus kendaraan menjadi

0: semrawut karena pengendara tidak lagi memiliki panduan lampu pengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Buat ban akibatnya, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan utama Kota Padang. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya dan bergantian melintas di persimpangan demi menghindari kecelakaan. Dampak pemadaman listrik ini juga dirasakan oleh pelaku usaha Sobat Bana. Dan ada banyak sebagian yang berdagang ini harus menutup warungnya karena pemadaman ini. Sobat Bana, pemadaman listrik massal di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan juga Sumatera Barat dipicu gangguan pada gardu induk pembangkitan dan jaringan transmisi. Gangguan terjadi setelah sistem kelistrikan Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah, Sobat Bana, ini mengalami pemisahan pada jam 18.44 waktu Indonesia Barat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
8: Pengen tahu.
7: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
8: Lu usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
7: Radio?
8: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: Baik Sobat Bana, kita ini nih apa namanya, lihat dulu yang sudah gabung ya, memberikan tanggapannya gitu. Kalau akhir pekan pilih ngopi di rumah atau nongkrong di luar. Bayu, selamat pagi. Nongkrong di luar sih, asal gak sering sih ya. Kadang-kadang UMKM kopi lokal kan juga perlu kita dukung, Mbak. Bagus banget. Setuju ya, menarik nih. Selain cari suasana segar di luar, nongkrong tuh juga bisa ikut apa namanya, menggerakkan usaha kopi lokal ataupun juga kuliner lokal gitu ya, Bayu ya. Oke, terima kasih banget. Lo juga selamat pagi. Lagi dari Yuli. Yuli, kamu di mana nih? Buat aku sih ngopi di rumah paling nyaman deh, Mbak. Nggak perlu macet dan nggak perlu parkir. Terus dananya juga hemat. Ini tim anti ribet. Pokoknya langsung aja angkat suara gitu ya, Yun ya. Ya Yuli ya. Terima kasih Yuli sudah gabung juga di sini ya. Nah, itu dia Sobat Bana, setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk bisa menikmati akhir pekan. Yang suka ngopi, ada yang memilih ngopinya di rumah aja, bisa ngumpul bareng keluarga, hemat, terus gak perlu cari tempat parkir. Lebih seru mungkin kalau ditemani anak dan istri atau anak dan suami gitu ya. Terus ada juga sih yang pengen mencari udara segar di luar. Kalau tiap hari udah berkutat di rumah, nah akhir pekan mungkin sesekali nongkrong di luar boleh gitu ya. Silakan aja, tergantung pilihannya. Nah kalau kamu sendiri sebuat mana, kira-kira mau pilih yang mana? Masih sediakan waktu 24 menit lagi untuk berbagi ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau Armusna ini tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Dan Kementerian Haji dan Umroh ini juga terus memaksimalkan persiapan menjelang puncak ibadah haji ini. Sobat Buana, penertiban fasilitas akomodasi jamaah. Nah, ini dia ya. Jadi salah satu fokus utama pemerintah untuk bisa mewujudkan nih ibadah yang sejalan dengan visi tri sukses haji gitu, khususnya sukses ritual gitu Sobat Bana. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anwar ini juga menegaskan ya kalau tim petugas ya saat ini sedang bekerja keras memasang tenda sesuai dengan pengelompokan asal kloter sampai identitas personal gitu. Ketertiban penyelenggaraan ibadah haji ini memang mutlak butuhkan kerjasama dari seluruh elemen Sobat Buana, mulai dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, kemudian juga ini yang pasti ya, pemerintah ini melarang keras pergerakan adanya pergerakan jamaah yang berada di luar koordinasi resmi dari Kemenhats untuk bisa menjaga keselamatan pada fase yang benar-benar krusial gitu. Jadi terus mengikuti arahan, harus apapun dilakukan harus di bawah koordinasi nih ya, koordinasi resmi gitu. Dan kalau ada yang melanggar Sobat Buana, tindakan tegas berupa sanksi administratif ini bakal langsung diberikan kepada lembaga bimbingan yang terbukti melanggar aturan mandu. Seperti itu Sobat Buana. Baik, kita masih punya waktu 13 menit lagi. Silakan nih sok deh yang pengen gabung di sini ya, berikan yang mau kasih tanggapan atau komen untuk topik kita hari ini. Kalau akhir pekan seperti ini Sobat Buana, pilih ngopi di rumah aja atau nongkrong di luar nih. Kita masih tungguin pokoknya di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Buana dan di chatroom di radio visualnya Buana di aplikasi X-Space Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
2: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Sobat Koma 5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kopi di rumah atau nongkrong di luar kalau akhir pekan kayak gini, Sobat Bana. Nah, mungkin sih enggak ada jawaban tunggal gitu ya. Ada yang merasa rumah itu adalah tempat paling nyaman untuk bisa menikmati akhir pekan gitu. Dan juga yang butuh keluar sebentar nih, Sobat Bana, untuk menyegarkan pikiran gitu. Tapi yang penting sih bukan di mana kopinya diminum ya, tapi apakah bikin itu Sobat Bana benar-benar berikan waktu istirahat, ngobrol, dan juga menikmati hidup sejenak gitu loh. Oke, okay? Makasih nih untuk Sobat Bana yang tadi udah berbagi ceritanya di sini. Dan kayaknya Lila mesti pamit dulu karena waktunya udah udah habis gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah gabung di sini. Pokoknya tetap semangat menjalani hari-harinya. Have a nice weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Wahana Radio.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mana? Katanya minggu ini.
1: Iya, maaf Pak. Iya.
0: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
1: Iya, secepatnya aku selesain.
0: Ya udah, aku tungguin ya.
1: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirim.

0: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
6: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
7: Rayu ya?
6: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
7: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Parking push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
3: Dari sekian banyak pengecualian yang aku visualkan di kepala, kenapa tentangmu dan dia yang selalu muncul tanpa duga dan tiba-tiba? Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah. Aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengelapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus. Remember me, mommy? If you don't remember me, I know you remember my call.

94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

12 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Wana Radio Subana Satuan Reserse Krim atau Satreskrim Polres Pekanbaru. Riau tengah menyelidiki kasus pembunuhan pria bernama Adi Supriyadi. Yang dilansir Kompas.com untuk ini, korban ditemukan tewas dalam kabin truk busu P908 Tongukski yang di ruang istirahat belakang bangkuper dalam kondisi tali lakban. Dan informasi 104

0: Atia, anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio Sport 5 FM Bana Radio, Radio Bermakna dan Hiburan. Ya, hari Sabtu tanggal. Semoga berkah rahmat kesehatan milik oleh sahabat. Nah, selama satu jam ke depan, jam spesial. Ya, ngopi spesial sama Bip Jatim, kita tunggu di 085.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

104,5 FM Bana Radio masih dari 100 spesial Virgin. Tuhan.

petaka. Depan. Jika akhirnya selamat siang. Lagi untuk sobat Bana ya, bahwa ada kredit multi digunakan untuk pembiayaan renovasi kendaraan, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya kredit pertanian dan peternakan, dan angsuran bunganya cukup sangat murah, mulai jangka waktu 3 tahun kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua usaha produktif non pertanian 0,2 maksimal 2 jangka waktu. Kredit Kusuma gunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, usaha industri, talangan untuk aktor atau lain-lain bunga 0,9% jangka waktu pun jangka waktu hanya dengan jaminan BPK dan sertifikat saja sahabat Bana, juga memberikan kredit dengan jaminan itu kerja tim tepat. Dan Mbak Deno selama yang ada di ya, semangat aktivitas jual ada tembang yang dirga.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
5: Royal Music

0: 145 FM Bana Radio dari Trunojoyo 100.
1: Masih.
0: Ya. Tercinta Andel Tawan Rai Songap. Itu betul. Lah jujur kepada siapapun. Kan mujur. Dulu menyebut si bersama saya Obana diajang bersama Bip Jatim.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebenarnya Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Tojo mengatakan cuaca buruk diduga menjadi sistem kelistrikan menyebabkan dam listrik meluas di sejumlah wilayah. Dan yang dilansir republika.co.id, gangguan tersebut terjadi pada jaringan transmisi saluran udara dengan ekstra tinggi sebenarnya, yaitu 270 volt Prabungo Sungai Rumbe di Jambi pada hari Jumat. Dan news ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sama saya Obana dan Jatim, ada Puspitanal.

kita. Oke, ada Mbak Intan, selamat siang. Kah, ya. Yang lagi aktivitas LS Kelapa. Ya. Untuk sebut mana ya, Bank UMKM Jawa Timur, ini tabungan kita menerima itu, terminal LPS, listrik, dan permotor, dan super. Biar Jatim, tepat

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

wajar sahabat saling mengasihi, saling mencintai. Masih terakhir, Bang MKN Jawa Timur, harapannya cabang kami jalan Espar dan telepon 0317 Jogoro dan Mojopahit 45 14, sini dan raya sini 31 das dan raya paduan desa 74 dan jalan raya wali kukun B atau wali kukun dan bagi sudah nomor jadi 4

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas

0: Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana PT PLN Zero mengaku membutuhkan waktu 5 jam untuk menghitung listrik yang padam di Sumatera. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan proses menghidupkan, menyambungkan dan menyambungkan bangkit listrik berbasis energi hidro dan gas bisa lebih cepat dan transformasi

104,5 FM Bana Radio, masih dari Tumut Ratu. Happy Asmara. Ada Mas Budi yang di Geneng ya. Itu sudah semangat. Semoga laris. Apa ini? Di seminggu. Ada. Sobat Bana, ini kita akan membahas pilihan warna sepatu bisa menggambarkan kepribadian. Apa favorit? Apakah Sobat Bana sadar kalau apa ini selalu klik lagi ke warna yang sama setiap baru, yaitu hitam, merah yang mencolok, atau yang bikin dua kali lihat? Pilihan warna ternyata bukan sekedar soal selera estetika, Sobat Bana. Sebagai psikolog, warna percaya bahwa warna yang kita pilih secara konsisten menjadikan siapa kita, mana kita ingin dilihat, dan energi apa yang

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 109. Sama saya O. Sudah 8. 1. Suasana di Truno Jaya 109. Nah, sobat Bana. Masih membahas tentang pilihan warna sepatu. Dan untuk sahabat warna yang gravitasi ke warna merah biasanya punya daya diri dan apa ini, enggak takut saat perhatian. Ini adalah warna yang penuh intensitas. Saya bicara sebelum kamu sempat membuka. Orang dengan cenderungan ini biasanya tegas dalam keputusan. Donate dalam hal yang mereka cintai dan punya selera yang. Dunia fashion adalah pilihan klasik yang gak pernah salah. Statement lock. Sandal berwarna merah, tang misalnya bisa langsung mengangkat outfit. Yang sederhana sekalipun menjadi rasa internal dan power. Kita tunggu di 0856345.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana, yang ngopi sepanjang. Sudah 24. Nih, selamat beraktivitas. Semoga laris manis. Oh. Masih tentang pilihan warna sepatu. Kedua adalah kuning. Ya, optimis yang selalu bawa. Di kuning, Sobat Bana, kamu ini kemungkinan besar adalah orang yang menyenangkan di sekitar teman. Nah, ini identik dengan kecerdasan dan spontanitas. Orang yang menyukai kuning cenderung open minded. Beradaptasi. Punya selera humor baik. Dalam konteks yang berpakaian kuning adalah warna yang keberanian dan keamanan. Tipe yang enggak terlalu pusing dan fashion. Juga mengikuti perasaan dan mood lewat warna. Selamat siang. Bersama saya,

0: News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Benak. Pertanyaan, langkah ASTI tripartit menjaga ketersediaan bawang menjelang Idul Adha 1443 melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap tertahan stabil. Dan yang dilansir antara untuk ini menghadapi Idul Adha, kami memperkuat sinergi bersama merah pemerintah daerah, asosiasi serta lembaga terkait untuk stabilitas pasukan dan distribusi. Dan news yang ini.
0: Flash News.
2: Ngopi sih Pak Pur.
3: Oh iya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
2: Ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
3: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
2: Yo iya, gila. Dicoba ya Pak ya.
3: Ya, monggo.
2: Mau nyanyi gini. Ya,
3: siap.
2: Ambil aja Mas.
3: Untuk Indonesia Raya.
2: Ya, betul.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol, atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
6: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
1: Lagu ini lho, rek, sing lagi ngeter juga ya.

0: Dark.
1: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Hah? Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effortnya.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy guys!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
8: toko Sumber Tani
9: Desa Sumber Kradenan Bloro,
10: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
11: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
12: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
13: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa,

0: karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Dila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

104,5 Berbana Rana Nasional Indonesia turun tangan ikut memberantas pelaku yang tengah marak dan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang dilansir Va hari ini Pendam Jaya Letkol Ars Nur juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen dukung tugas Polda Metro Jaya dalam menjaga dan ketertiban masyarakat. 104,5

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Bana Radio. Assalamualaikum. Tentunya selama 2 jam kita akan ngopi senja untuk Sobat Bana yang bisa menikmati. Pak, dan kita tunggu 085

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Sidak di Trunojoyo 119 ngawi bersama saya Obana. Pompak lalu. Ya.

TDG. Terus ada ini sama sore pula. Oke, sobat mana? Saya akan membahas tentang kebiasaan orang yang dilakukan. Sebagian orang dengan IQ tinggi perubahan dalam apa apa cenderung hal-hal yang benar itu bagi bukan sekedar terlihat di mana itu dari Arstango dan terlebih Hulskin bahwa hidup dengan kecerdasan tinggi biasanya apa yang mereka konsumsi

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya.
9: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 100. Ya, oh, nah ya. Ada Banyulangit, yuk kita.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio sebetulnya terus pangan via pupuk di distribusi hingga penguasaan lahan ilegal yang selama bertahun-tahun merugikan rakyat dan negara. Kita yang dilansir republika.co.id. Dari ini sebetulnya Bana di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian di Amran Sulaiman, tindakan tidak hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, tapi masuk lebih dalam membongkar jaringan kartel dengan harga stop korupsi internal hingga praktek penguasaan kawasan hutan secara ilegal. Dan Black News sore.
0: Black News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hibur. 35 menit dari pukul. Respon. Ya. Di gelap. Diartikan dengan orang yang dicintai. Mungkin ini sebenarnya berbahagia dengan ini menghilang begitu saja. Oh, dari Anda. Masih banyak bintang ini sempat masih bersama saya yang tentang kebiasaan orang beraktif tinggi yang sering dilakukan di itu pertama menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Orang dengan IQ tinggi disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Dia tidak akan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau hanya bukan sekedar merapikan ponsel, tapi juga menjaga fokus dan kesehatan mental. Kebiasaan mengurangi konsumsi konten berlebihan nilai membantu orang lebih tenang dan tidak mudah distraksi.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Denny, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sida di Trunojoyo 119 Ngawi, Sodana, Lili, yang di Nabu juga lama sore. Sida 85. Ini terang. Masih berlanjut buat Buana ya, tema nih kebiasaan orang ber-IQ tinggi yang sering dilakukan diam-diam. Dua ini mengikuti insting sendiri dibanding tekanan sosial, alih-alih mengikuti ekspektasi lingkungan. Orang ber-IQ tinggi disebut lebih percaya pada nilai dan tujuan hidupnya. Dia tetap mendengarkan saran orang lain, tetapi keputusan akhir biasanya berdasarkan timbangan pribadi bukan demi validasi sosial. Bahkan orang tua, guru, atau pelatih, Anda tidak tahu apa yang terbaik untuk tunggu. Apa ini? Anda bisa mendapatkan bantuan mereka dalam mengerti apa itu. Tapi pekerjaan itu pada akhirnya hanya memiliki Anda menyatakan hidup. Selamat sore, tetap kompak selalu, masih bersama saya, Om

0: Curam.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ya, Om. Kolik ya. Terima kasih. Ini tembangnya Campur Sari Dangdut Pop dan Maca.

104,5 FM Bana Radio, korbannya seorang pelaku begal tewas. Saya ditikam oleh korbannya di kampung Baru, Kaliasmen, Trik Nabire, Barat Kabupaten Nabire, Papua. Nah, kita yang dilansir kompas.com untuk hari ini, Kasat Reskrim Polres Nabire, Ibtu Bugi Trastanto mengatakan, insiden ini terjadi sekitar pukul 10 lebih saat korban berinisial LP 20 tahun hendak menanya di sekolah. Transformasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Kita udah memasuki di sesi yang kedua. Tetap di ajang Bisenja.

menit lepas dari pukul 5 sore sahabat gua. Dari aja lemah lepas dari pendengar semuanya. Oke, ada Mas Wawan, selamat sore, tetap kompak selalu. Terima kasih sudah bergabung. Jadi di jalan kalau apa ini? Aja cerah. Masih tentang kebiasaan orang-orang kaki tinggi yang sering dilakukan diam-diam. Itu kembali melakukan hal-hal yang dulu. Yang cerdas memilih kembali pada aktivitas sederhana yang pernah mereka sukai. Sebar, baca, bermain, musik, atau menulis. Aktivitas tersebut dianggap membantu memberikan rasa nyaman. Sekaligus memberi ruang bagi kreativitas dan kesehatan emosional. Ketika kita dapat terlibat dalam periode waktu yang lama dalam keadaan aliran, kita memiliki keadaan dopamin yang lambat dan berkelanjutan sehingga kita merasa lebih bahagia

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

105,5 FM Bana Radio Masiden. Mana ya? Yakin untuk bagaimana masih ini? Oke, masih tentang 7 kebiasaan orang yang sering dilakukan. Baca untuk kesenangan. Baca bukan hanya dilakukan demi produk. Orang kan akhir disebut sering membaca karena benar menikmati proses belajar dan menemukan ide baru. Kebiasaannya tertarik mengeksplorasi topik yang disukai, mulai dari psikologi, sejarah, bisnis, hingga hal-hal sederhana yang memanfaatkan. Menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Yang hidup lain yang sering dilakukan diam-diam ialah menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang memahami bahwa pikiran adalah aset jangka panjang. Nah, mereka cenderung mulai memperhatikan pola tidur, dan olahraga hingga waktu istirahat tanpa perlu hanya sosial. Terakhir, orang dengan IQ tinggi juga disebut terhadap orang-orang di sekitarnya. Terbiasa melakukan hal-hal yang kecil berdampak positif, sering tidak disadari. Jadi membantu orang lain menjaga kebersihan hingga situasi kerja dilakukan tanpa perlu banyak pengakuan. Nah, pada akhirnya, kecerdasan tidak selalu dari cara seseorang atau prestasi. Yuk, dalam banyak kasus, justru pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten menjadikan gambaran bagaimana seorang mengelola hidupnya.

Ya Allah, jika dia bukan untukku, maka kuatkanlah aku. Tapi jika dia adalah jawaban dari doaku, maka permudahkanlah jalanku.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
4: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong.
8: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai.
8: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Lek wis cinta kena hitungan Jawa, wis sah jelas ora sida. Ngene lagune.

help me count down.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: parkirin bus.
1: Ayo dong, ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
5: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
9: Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
10: Toko Udin, Pojok Watu Sambung, Bloro.
11: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
12: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
13: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
2: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva!

everybody. Help me count down. 5.

5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum. Lagi barengan sama Cindy di Ajang Ngop Santai. Pastinya Sobat Bahana selama nanti jam 8 malam. Dan informasi melepas aktivitas kamu di hari Sabtu ya Sobat Bahana. Yang pengen malam mingguan bareng Cindy di sini bisa banget di 45 45. Ataupun sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di Bahana Ngap. Dan sobat Bahana juga bisa bergabung melalui virtual kita lewat aplikasi Spacer Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 Mbak Hana. Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang pastinya Sobat Buana semuanya di malam hari ini. Apa yang bergabung bisa banget di 0854554. Juga untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui soal kita lewat aplikasi Space Radio streaming di www.sobatbuana.com.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 아래 쪽! 난 스톱을 할 애니 놀아
1: 스톱을 말하지! 미안도야! 별로 그렇게 냐뽀!
0: 디스라클 라민 야말
1: Sapa kowe aku ora kenal.
0: Jeblok apa apane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Di ndi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: Apa iki yang?
2: Iki kan dina ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugih ya, Yang?
1: Apa to yang gue mikir kuwi?
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang daerah tahu yang.
0: Moga-moga ada yang di luar negeri ya, bariki ya sugi terus yang luar negeri ya.
1: Amin.
0: Jauh kelilingnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Overgain push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: 104,5 Bahana Radio Sobat. Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini ada 9 menit lagi. Yang pengen bergabung bisa banget di 4540. Dan pastinya Sobat Bahana tetap stay tune aja ya di ajang Santai.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

Serata sempat koma. Sempat berpisah dulu kan. Sini udah sempat banget selama 2 jam. Saatnya sini pamit. Kebersamanya selamat malam. Assalamualaikum.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: santer apa-apa ya. Jolai kerupuk besok.
1: Kurorati.
2: Tunggu balik.
3: Center kulit.
0: Wah, nom kok ngono.
3: Di sini sini. Sini semangat.
0: Nomor mana apa kok iki?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
1: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

104,5 FM Bana Radio Tasewonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: Ignacio Siguena.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol, atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luah mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani, utawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar. Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bumi, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Mari yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya Skin First. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.

Ugi hanyerengi katam pramulati pramusajia tursugoto saparipun katur bapak ibu poro tamu. Semoga pun rahapi kan diraos engkau mertiko saparipun katur saya mugi ugi sinambi haras paripur sakada music. Ularas hati semoga.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Jangan tinggalin aku.
1: Ternyata masih ada dia di hati kamu. Jujur, aku kira kita bisa bersama selamanya. Tapi kita berakhir di sini.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Cokodring,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

0: everyone. Do it. That was great. Are you ready to do another one?
1: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
0: Where's the giant disco ball? We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
2: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
3: Oh, yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
2: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
3: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
6: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
5: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simpel, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama tentang tema perubahan menjadi individu yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menjadi yang lebih baik, berubah menjadi lebih baik. Mari kita dengarkan bersama-sama dari materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kudori. Kepada Ustadz, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizukna fahma. Alhamdulillah, Rasulullah pernah bersabda di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan VIP ya di akhirat. Ya, fasilitas enak ya kalau kita jadi VIP itu ya. Kalau di jalan ada lampu merah, kalau VIP jadi hijau ya. Ya. Kalau ada antri gitu, kalau VIP ada jalur khususnya.
0: Khusus, langsung.
1: Jagong mantan juga gitu ya.
0: Kok bisa Ustaz?
1: Kalau kita mau jagong mantan gitu biasanya ada jalur khusus VIP.
0: Oh, iya.
1: Ya. Yang lainnya antri panjang gitu mau salaman sama
0: mantan
1: ya.
0: Dan makanannya lebih enak biasanya.
1: Oh, makannya lebih enak. Nah, yang terus makanannya kita enggak usah ngambil sendiri ya. Jadi kita tinggal duduk nanti pelayan yang datang Bapak mau apa? Ngerasa kayak apa begitu. Saya pun pernah punya pengalaman gitu ya, karena nggak biasa masuk VIP, tiba-tiba nggak tahu, nggak sengaja, wong niatnya pokoknya jagong mantan, tapi kok tiba-tiba diarahkan silakan Bapak di sana duduknya, oh, di VIP ya, karena biasa ngambil sendiri dah kalau jagong mantan. Saya dibilang begini, maaf Pak, duduk saja. Dasar orang wong cilik ini ya, enggak pernah tahu VIP itu kayak apa. Ternyata jadi VIP itu semua dilayani. Nah kok malah kita ngomongin tentang jagong mantan.
0: Mereka juga sedang lapar Ustaz. Sedang lapar ya.
1: Iya, sedang lapar ya. Nanti ini mau VIP atau yang biasa nih? Semua VIP
0: insyaallah. Insyaallah semua VIP.
1: Ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Nah, di antara di akhirat pun nanti itu ada VIP, ada kelas biasa. Ya, pernah nonton konser enggak? Enggak. Kalau bioskop pernah ya. Biasanya yang paling mahal itu yang paling belakang atau yang paling depan? Oh, sama aja. Oh ya, mungkin bukan bioskop kali ya.
0: Bola
1: ya. Bola. Yang biasanya yang kelas ekonomi itu paling tribun paling atas ya. Yang paling dekat dengan lapangan itu yang paling mahal. Nah, di akhirat pun ternyata ada kelas-kelas. Ada VIP, ada. Nah, siapa mereka-mereka yang masuk dalam VIP itu di akhirat itu? Nah, sudah bisa mas ya. Nah, ini supaya kita dapat VIP kita harus dengarkan ini dulu ya. Kita salat isya dulu.
0: Siap. Terus jeda yang sangat pas. Siapakah yang akan masuk dalam list VIP, apakah kita semua ataukah sebagian dari kita? Oke, insya Allah jawaban itu akan kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Dan moga kita akan sholat isya berjamaah. Jadi siapkan wudhu, yang belum berwudhu silakan. Nanti kita akan sholat isya berjamaah di lantai 1 teras dakwah. Oke, gitu. Kita jeda sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muadzin dipersilahkan.

yang sudah datang minimal 3 kali ngaji asyik di bulan Februari. Siapa aja orangnya? Ini lumayan banyak. Terima kasih buat teman-teman datang di bulan Februari. Nanti setelah selesai acara silakan ambil di meja resepsionis yang nanti silakan ambil tumbler, ada 4 warna. Saya lupa, jadi silakan nanti pilih sendiri. Ada Dwi Astuti datang? Ada Dwi Astuti? Gadir. Ada? Oh enggak. Indah Nur Laili. Ada? Oh, terima kasih. Selamat. Putri Mufatika. Ada? Rahmasari. Rinai Ayu. Riris Tiapti. Hairul Wildan. Ada? Enggak ada. Hairul Bagus. Marmi. Ada? Pak Marmi ada. Naidia. Ini dia. Susah banget namanya. Yunida. Banyak ahwatnya ya. Aisyah Giri. Amira Yasmin. Andriana Setiawati. Arneta. Dani Rismanto. Ada Dani Rismanto? Ada. Nanti silakan ambil di selesai acara. Devika. Emilia. Erika. Valia Putri. Fauzia Resti. Iin Mutmainah. Ikah Aryani. Ilmi Asyafa. Irma Nur Islami. Isnaini Novi. Kartika Noviani. Banyak banget. Kurnia Marsyanda. Muhammad Abdul Aziz. Ada. Rinani Kumalasari. Irish Danoviana. Wahyuning Pratami. Widya Sardevi. Terakhir Yunisa Jayanti Putri. Ada? Ada. Jadi nanti silakan di akhir untuk mengambil door prize tumbler di meja resepsionis yang ikhwan, nanti disediakan oleh panitia. Dan ada pengumuman lagi. Jadi mana tadi ya? Silakan teman-teman buka di browsernya ramadan.terasdakwah.com. Coba ramadan.terasdakwah.com. Jangan salah alamat slot ya. ramadan.terasdakwah.com. Ramadan, tahu tulisannya Ramadan? ramadan.terasdakwah.com. Nah, itu ada beberapa program Ramadan yang kita tawarkan nih buat teman-teman ya. Ada 2 program terbaru, di paling atas 2. Ada Beken, Beken dan Keren. Beken itu apa? Ini yang bikin singkatan maksa ini. Baca Quran dari nol. Nah, ini untuk teman-teman atau keluarga kita yang belum atau belum bisa baca Quran atau belum lancar baca Quran. Untuk usia 18 sampai 50 tahun. Jadi range-nya panjang. Nah, itu akan diampu oleh Ustadz Aruniel Haki, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, dan Ustazah Arsi Melinda. Jadi untuk ikhwan dan akhwat, kuota terbatas. Jadi insyaallah setiap hari sebelum berbuka puasa. Jadi silakan nanti yang ikut kelas baca Quran dari nol silakan daftar, nanti sekaligus buka puasa di Teras Dakwah. Nanti kalau misalkan ada keluarganya yang belum bisa baca Quran, silakan tawarkan acara ini. Dan tadi sama yang akan diambil oleh Ustadz Azam, ada Keren, kelas belajar tahsin. Salah satunya akan diajar oleh Ustadz Galan Azam, alumni Mahad Tahfizul Quran Iskarima. Ada yang tahu Iskarima di mana? Tahu di mana? Karang? Karangwaru?
Tawangmangu, iya, Karangwaru sini. Rutin setiap hari ba'da tarawih sampai selesai untuk yang ikhwan. Nanti yang awal juga kita buka kelasnya. Pria dan wanita usia 15 sampai 50 lancar baca Quran dan bersedia sungguh-sungguh mengikuti kelas belajar tahsin. Silahkan daftarkan diri di ramadan.terasdakwah.com. ramadan.terasdakwah.com. Metodenya matan apa? Matan Jazari. Matan Jazari. Untuk yang ikhwan, untuk yang akhwat seperti sama matan Jazari. Nanti kita konfirmasi lagi. Matan Jazari. Ya, itu ada dua, kelas beken dan kelas keren yang bikin kalian keren selama Ramadan. Dan teman-teman kalau di sini lihat ada mungkin ada sedikit debu, ada bahan material, ada besi. Mas jangan dikiloin ya, Mas. Jangan dibawa pulang, jangan dikiloin, itu bukan doorpress. Doorpress Anda ini aja. Oh, ini untuk Mas siapa tadi? Mas Hoirul. Silakan, Mas. Wah. Hormatan langsung aja di depan. Nanti di belakang jangan ambil lagi ya, Mas. Ya, ada besi, ada apa? Karena Teras Dakwah sedang menghindarkan membangun masjid di lantai 2. Dan insya Allah akan kita pakai di Ramadan tahun ini, 2023, 1444 Hijriah. Jadi mohon doanya, mohon supportnya buat teman-teman untuk mendukung terus pembangunan Masjid Teras Dakwah. Dan insya Allah kita juga akan ada program-program selain kelas, ada kajian Quran, ada tabligh akbar.

Kalau spesial ada di bulan Ramadan, jadi jangan lupa tetap kepoin akun Instagram Teras Dakwah. Dan tadi sebelum break, Ustadz bilang bahwa ada beberapa orang yang termasuk VIP ya. VIP untuk apa tadi? Masuk bios? Masuk surga. Fokus, fokus. Kan udah dapat daging wagyu. Ya, siapakah orang yang dapat VIP masuk surga? Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya bersama guru kita Ustadz Ahmad Qudori yang telah siap membagi ilmunya pada kita. Kepada Ustadz Ahmad Qudori, kami persilahkan.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Kita lanjutkan ya, tadi sampai mana tadi? VIP tadi ya. Siapa yang VIP itu? Nanti yang di akhirat mendapatkan privilege ya. VIP-nya Allah itu ya. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut ada tujuh orang atau tujuh golongan yang mendapatkan fasilitas keistimewaan VIP itu. Ya. Hadisnya mungkin nanti kalau panjenengan googling ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla.

0: illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di dalam di hari kiamat, yang mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Nah, saya tidak akan membahas 7-7-nya ya, lama nanti ya. Tapi saya hanya ingin mengambil satu saja di antara 7 itu. Di pertama ada imamun adilun ya, pemimpin yang adil dan macam-macam. Tapi saya hanya mengambil poin, Nabi mengatakan wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Dan pemuda, ya ini kalian-kalian semua ini ya, syab, pemuda itu umur berapa mas biasa? Antara berapa? Berapa? Ini masih muda tuh.
1: Masih.
0: Sih. Gak mau dibilang gak muda ya. Ya saya
1: balik.
0: Juga,
1: balik.
0: Balik sampai 40 ya. Ya, Ashabul Kahfi itu pemuda ya. Ya, itu umur berapa mereka? Ya, kira-kira kayak kalian lah ya. Oke. Nah, di situ disebut syab. Di hadis-hadis yang lain, di 7 yang lain itu disebut rajulun wa rajulun wa rajulun wa rajulun gitu ya. Udah ketemu di googling ya. Kata kuncinya sab'atun. Ya, gitu. Ya. Ini kalau punya apa internet itu sekarang sebenarnya mudah, orang mau belajar, mau nyari ayat, mau nyari hadis itu cepat gitu ya. Ya, sehingga kalau kita bikin kuis ayat apa itu cepat sekali, kok pinter gitu. Ternyata dia udah tanya Mbah Google terus ya. Ya. Nah, di situ disebutkan wasyabun dan pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam, pemuda ini tumbuh dalam suasana, dalam lingkungan yang fi ibadatillah, ibadah kepada Allah. Ya, jadi kira-kira pemuda-pemuda teras dakwah inilah. Ya, ini salah satu di antara yang bisa mendapatkan fasilitas. Tas VIP di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena ya Quran menyebut yang istimewa-istimewa itu kan sedikit-sedikit. Ya contoh Ashabul Kahfi di dalam surat Kahfi itu disebutkan. Pernah baca kisahnya ya? Ashabul Kahfi? Ya. Pernah masuk guanya? Belum, mau dengar ceritanya? Ya, saya 2020 alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk waktu itu kita kepingin kalau Ustadz Salim Afillah itu dulu punya majelis jejak
1: Nabi
0: ya. Kita juga pengen ini jejak-jejaknya para rasul ya, tidak hanya Nabi Muhammad saja, karena Nabi Muhammad insyaallah kita jejaknya banyak kita lihat di Mekah Madinah. Ini para nabi-nabi, para rasul-rasul itu. Nah, sehingga kita kepengen semua tempat-tempat yang di situ dulu ada sejarahnya para nabi, para rasul-rasul Allah itu kita coba datangi untuk mengeksplor, merasakan bagaimana suasana langsung di tempat tersebut. Ya, maka kita mulai dari Mesir dulu. Kita datang ke Mesir. Ya, nah itu enaknya kalau kita ini punya jamaah ya. Ya, sehingga yang bayar jamaah ustadznya gratis ya. Karena memandu ya. Ya tugasnya ustadz itu menjelaskan, nah, ini tempat apa, ini sejarahnya bagaimana, apa ibroh yang bisa kita ambil itu. Awalnya di Mesir kan banyak sekali itu ya, mulai kita ke Fir'aun ya, ke Ahram, piramid ya, itu piramid itu di kota Kairo, tempatnya di tengah-tengah gurun ya, padang pasir. Lihat kita ke museum nasional, museum yang ada di Kairo, yang di situ disimpan Fir'aunnya Musa, Ramses II di situ. Oh, banyak Fir'aun-Fir'aun di situ, banyak. Mumi itu ya. Jadi saat kayak begini nih, museum itu dua lantai, yang lantai atas itu semuanya isinya mumi. Semua mumi, itu mayit-mayit semuanya. Dibuka di kotak-kotak gitu. Ya, terus sampai ke Musa, sampai ke Sinai, sampai terusan Suez, sampai ke Gunung Tursina di mana Nabi Musa pernah mendapatkan perintah. The Ten of Commandments, 10 perintah. Ya, yang ada di Bukit Tursina, yang orang Kristen, orang Yahudi juga meyakini itu. Nah, kalau kita menyebut Nabi Musa, orang Kristen atau orang Yahudi menyebut mereka Moses, ya Moses. Naik kita gunungnya, wah berarti Nabi Musa itu, kita bayangkan Nabi Musa ini kan memang orang yang sangat kuat, kuat itu ya.
2: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai, hai Sobat Bahana. Yang paling menarik sekarang ini, wisata itu juga jadi cara buat kenal budaya dan kehidupan orang lain, Sobat. Banyak tempat nih yang bukan cuma indah, tapi juga punya cerita tentang masyarakatnya, tradisinya, makanannya. Kadang dari situ kita jadi lebih menghargai hal-hal yang sederhana. Jadi kalau lagi jalan-jalan, jangan cuma lihat tempatnya ya Sobat Bahana, tapi juga coba ngerti ceritanya. Karena pengalaman itu yang bakal nempel, bukan cuma foto yang disimpan di galeri.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, sekarang wisata juga erat banget sama budget. Banyak yang pengen jalan-jalan, tapi harus pinter-pinter nih ngatur pengeluaran. Untungnya, sekarang pilihan makin banyak, dari wisata murah, transport hemat, sampai penginapan yang terjangkau. Bahkan, kadang wisata itu deket rumah pun bisa jadi seru kalau kita tahu cara menikmatinya. Jadi, kita kalau mau berwisata gitu, kalau mau healing, nggak harus jauh atau mahal, buat bisa refreshing. Yang penting apa? Suasananya dapat. Kamu juga bisa beristirahat dari hiruk pikuk dunia yang ribut.
1: Berarti, nek duk pelangganmu rabok hormati ngono?
2: Mboten. Nek kenali koyok sampean dan duduk pelanggan, iso ae cinta.

0: aku sing salah.
1: Loh, salahmu Ayu.
2: Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi enggak siap ya sobat Bahana.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin keluarga sekarang, yang sering kejadian itu bukan lagi masalah besar, tapi kumpulan hal-hal kecil yang numpuk. Anak lebih nyaman di luar rumah, bukan karena lagi gak sayang, tapi karena di sana mereka merasa didengar. Bisa cerita tanpa takut dihakimi, bisa jadi diri sendiri. Sementara di rumah, kadang suasananya kaku, penuh tuntutan atau setiap obrolan berujung nasihat. Ditambah lagi kebiasaan semua sibuk sama gadget, satu rumah tapi hidup di dunia masing-masing. Makan bareng pun cuma kadang jadi formalitas, tanpa benar-benar ngobrol. Dari situ nih, pelan-pelan rumah jadi tempat singgah, bukan lagi tempat pulang.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus tahu kalau di sisi lain orang tua itu juga sebenarnya gak mudah. Sobat Bahana, mereka mikirin banyak hal, keuangan, masa depan anak, tanggung jawab hidup, tapi sering gak tahu nih cara nyampirnya dengan baik. Yang niatnya perhatian bisa terdengar seperti marah, yang niatnya melindungi malah terasa mengekang. Apalagi banyak orang tua yang dari kecil terbiasa dididik keras. Jadi pola itu kebawa tanpa sadar. Mereka gak terbiasa bilang aku khawatir atau aku sayang, yang justru nada tinggi atau aturan. Akhirnya anak lihatnya cuma kerasnya aja, bukan maksud dibalik itu. Sobat Bahana, kita sebagai anak juga harus pengertian dan melek nih kepada perasaan orang tua kita sendiri. Jangan sampai kita membenci orang tua yang sudah memperjuangkan kita dari kecil.